0: Tiala imchen, prolific writer laden sinsaksum akipa sunuki angashitsu.
1: Asunukten yangi mis tiala imchen, mangmatung tsir, outsir rondongi, tsungrami mizaja shim de patakum, shibai asin awur, asir nakanungra sushi, kakut kuno zilupa achanga. Neporchen dinam tachang zak asir, temua zetu lua kacha arur. Tane lai mapang akat zetut pa adama belar, asir ipa sinsak semajanga, radio angardam ajak temua zang utse imlar. Mesung bubano, na kecik amak kibung kanung intet, asir ne lanu watak mindang. Tatsagi, radio.

mesti langsir upu ni tumpang kakang anung taka pusia litang ke metemer si rungi pener akatsu. Li capai ji si rungji pua na kecipa tangar tumpang auya da arzu asir makang nung sepayor cemulua aki alatsu atama tapani au. Li capa mi pamarunang si rung makang tulung nungi ta si aki ayamten. Oh si ango cinar pu yaki sentenang ni. Iba Allah ji angasya si tzaka arua. Makang anak saji nukdak, acing wa si rungi asundang, temba naya keci si tejit nepa, si tzaki langzi, temba nipu an siang tejit nepa, itang ci si rungi asi, ni akadzi zayar nabu, tamma saya labuk jang, aci labuk zenang si rungi asi, temba ni an si pusi utir, itagi na ia ataliang, ta syir si bangayu zir bela sedajin na'o, ta tzaka liar li jabai zimulu bener ara, makang tak ji si lok zinung si zik ji ula duga upo ni yang yi lir da talat maram asa auk sari prang dang nung bar sim ji yang letir angu idang ji li jabai asi dan na si rung melan sim ji si zikang alat nu da makang ji labuk za si zik ji jiok asinu ki ibao zi ajanga angatadir si rung yi sisang indang tungbang au ya mesinam agat zibama Asunu ki kutanga matamirka pula daktsina yung ka majaksi daktsizila. Asun jaksiya ka kutanga asuni tangar ka makuksa daktsizila. Masri zila yiru zib ama. Zila yi umuji jaksi daktsib ama. Umuji li jaba jaksi daktsib ama. Asun takam nong, asun kipong nong, di jaksi tibliya ka iba jaki tangar majaksi daktsizila. Shirungi shi zik ashi uqtsib ama. Asunu ki asun matamir shiba tai mali. Pa msira la mashi uqtzizila. Anung chi asunu ki tia zi mchimbizi, mashi uqtzizi, tangar mchi ashidaqtzizi, saka uchi inyakzi, ipa uzi achanga angazakti. Kajia sir shi rung achanga li chapa jashibama, asini tai inyaktang asin diang lor tsangrim jashir.